0: Elera seyru batam u vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan u surinjan sabatu sovin khan la nawl yek tazam la vesley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud